0: di sini.
1: Pak, pesan kopi satu ya. Dia pakai gula.
2: A few moments later.
3: Ini pesanan kopinya ya, Pak.
1: Perpaduan lengkap nih. Ada kopi, sebat.
4: Lo serius ngerokok di sini? Ada anak kecil loh.
1: Yaelah, ngerokok doang.
4: Wah, wah, wah. Ngeremehin banget lo, bro. Nih, gua kasih tahu ya. Kalau lo tetap ngerokok di sembarang tempat, berarti lo udah ngelanggar peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 dan peraturan Wali Kota Bandung nomor 13 tahun 2023 tentang larangan penggunaan rokok di kawasan publik. Dan lo bisa kena denda sampai 50 juta rupiah loh.
5: Jangan merokok sembarangan. Rokok biasa ataupun elektrik sama-sama berbahaya loh sob. Patuhi aturan, hargai semua orang.
1: Ya udah deh, gue matiin. Jangankan 50 juta, 50 ribu aja gue emang gak punya. Minjem atuh, Manawi ya mah.
4: Yeh, dinasehatin malah UUMD.
1: UUMD? UUMD apaan?
4: Ujung-ujungnya minjem duit.
6: It's Unicom Radio, peduli. Kamu juga kan? 103.9 FM. It's Unicom. Unicom Radio.

0: Sekarang waktunya Hits Traffic Info.
1: Gua tahu lu pasti lagi siap-siap buat cari kafe pagi-pagi ya. Mumpung masih long weekend, tapi ada juga pasti lu yang harus kerja ya di hari ini. Gak apa-apa, gua bakal kasih tahu beberapa ruas jalan yang gak macet di pagi hari ini sob. Kalau pagi ini buat lu yang di daerah Cimindi, Sukaraja, nah biasanya kan macet ya kalau jam segini. Tapi sekarang di hari Jumat pagi-pagi ini masih lowong. Jadi buat lu yang mau lewat sana, Cimindi Sukaraja, yang mau ke arah Pasteur, ini masih aman. Kalau jalan di Pati Ukur juga kelihatannya ini masih sepi-sepi aja sih, belum ada kemacetan sama sekali. Jadi mau cari sarapan, boleh kesini, masih aman. Gue mau cari lagi di daerah selatan ya. Kalau selatan daerah Kopo sob, di bawah flyover, wah ini juga sepi, tumben loh Kopo sepi. Ya, jadi aman buat lu yang misalkan pengen...

0: radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
1: Udah jam 8 pagi. Waktu hits Unicom Radio. Don't stop the music. Dari Jalan Dipatiukur 103 Bandung. Inilah. Wah hits ada di sini.
2: Wah, game terbaru udah keluar nih. Tapi gua enggak punya duit buat belinya. Ah, ngapain pusing? Kan bisa download bajakan. Kenapa nih? Kok laptop gua nggak bisa dipencet? Ransomware? Apaan nih ransomware?
3: Sobat Hits, jangan asal klik sembarangan kalau lagi pakai internet ya. Laptop, PC, atau gadget kamu bisa kena ransomware loh. Ransomware itu program yang bisa ngunci data kita dan program ini bakal minta tebusan untuk ngebuka data itu. Hits Unicom Radio peduli, kamu juga kan? 103.9 FM, Hits Unicom.
4: Hai Sobat Hits, aku Dere. Biar kamu makin ngehits, dengerin terus 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.

0: Waktunya untuk Hits News di 103,9 Hits Unicom Radio. Hits Unicom
1: Radio. Kalau ngomongin bulu tangkis di Indonesia, itu udah pasti jadi rajanya di Asia Tenggara.
2: Oh iya iya.
1: Sama Malaysia.
2: Benar.
1: Sepak bola masih kalah sama Thailand,
2: sama Vietnam.
1: Tapi ada salah satu cabang olahraga yang Indonesia ini raja banget lah di Asia Tenggara.
2: Oh, apaan?
1: E-sport.
2: Oh, e-sport bener ya?
1: Iya, e-sport di Indonesia tuh baru aja juara Southeast Asian ya di Asia Tenggara. E-sport juara 1 2026.
2: Keren, keren. Respect. Keren. Emang enggak salah nih kalau latihan dari SD.
1: Tapi itu juga selain memang bisa jadi salah satu cabur olahraga,
2: ya.
1: Lapangan pekerjaan dari situ juga banyak.
2: Benar.
1: Nah, makanya Kemenkraf, ini Kementerian Ekonomi Kreatif dan Riot Games, ini jajaki kolaborasi untuk perkuat ekosistem e-sport nasional.
2: Jadi Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Teuku Rifki Harsya ini ketemu sama pihak Riot Games buat ngebahas pengembangan talenta digital sama turnamen.

0: Tusannarparut igarikumiut kinguavisni pitersortartui atoraat upernalaap nalaani maanna nalunaqutaq arfineqpiasunut tanneq arfineq marlungorpo
1: tamarinaan mannakkut qavunga kuyavartarluta narsamut sianerfigaluga attaveqarfigarput narsami kultoreleresoq ivalu Marsfield ivalu gumorn
2: gumorn
1: taqqamani taqqavani ayungilasi
2: Ega,
1: ainge. Kau ini susia. Kau ini bisu sekat tu pisu muda mai sulit. Atau bila siu nere siu siu si nak usun nak sih nak mana kut mai kamera tak kerja kusun nak tak tak kau ini. Maka iris upang nak tak suhu si.
2: Tista map. Upang dah ni kau kau si esis tak kau kau yang nak cem.
1: Ah, si dah nak.
2: Ya, si dah nak.
1: Maka sorlu ini tengok orang nak teriu setin tu sahaja put upang nama nak asal ikir kerja ikir dengan nak siapa.
2: Tisha, kerja.
1: Iwan itu semua tak kau ni sebab sekarang bingung esok. Semua tu pergi sesang itu iran besok aku dah semakui pilu kita agresus ini yang nus tegu aku. Ima tu agresus sekarang nus kanok isu masak siapa siok.
2: Tisha, maka kalsin ni mungkin ikat itu risaham. Tadis isu maka cini kau ingat lagi dah lemat aman. Izin pilih yang mudah sah. Mungkin una akai juga itu.
1: Das una misi ditaruh setun beriak fisin rumit sebab nak kuini. Nampi ni tahu pingi sekarang teriak payah merun akisus dah macut sol sebab nak kuini. Iris nampi ni berkesui si.
2: Nak kait sekapu. Iru cici ni kau mau nak kena. Pekatasi suku tak kici nak sesapas. Nak sekapu.
1: Mami una. Ida cuma soalan misut senang di nak tu sama makku kalipajit kanu bisa nak pat.
2: Tapi ingat sate sekarang dah nak makan misut senang kalipan. Makku kalsin nemen ini nak kemen misut itu kemen ini si masa kamp tapi ini si masa asli misut itu uyak kalipai.
1: Aduh, dong nak perlu bersaka. Kalau piutah senggut itu, saya dong nak

Iho ibaluai, ualang na uakipa ua maka maka, o keke hau kupauta aina. Aina tuuha ili aloha, ka anapapi o mau,

0: Everything ni miawake. Kuna mawe ringo kwa telefoni nai. Kuna mawe ringo ni miawake kwa telefoni nai.
1: Yampo.
0: Ah, kuna mawe ringo ime yampo. Kanga iti disiraki na koi mampo. Kuna anga tawana ti to criteria tangiraki. Na koi mukira ko. Pokanira pokanti tipu kakanu kiti takabos kilo anti tiri di kayo kona nga tukona ti tukurai tiri
1: unga barate ure gari ki tukwana
0: tukwana yu kuna ka kuna kuna kakaya iso kairu Aya kanga itu akan di cerita kayu. Iko yang aku naik dah di takabus kiroi. Inariai, kunariai ni merurung on tauroi. Muka itu raya yang awak itu takabus kiroi buat tengah wapi me ono. Esan dia kayu.
1: Eh?
0: Aye rengis roi cerita kayu. Dia kan aku angkat kiroi ni kan.
1: Aya, ya bunyi mama ni kat kiroi ya. Kain nara community, entah macam tabu kita yang bu, naya mata si, naya karoyan si, tepung ngai, yang ni si, tak ada karoy, emon naya iron si, arau naya ni, awal pun nempas ni katene.
0: Kerana nam kategori di tengah pun ayuh yerita, panam kan kategori nakoya ram ki am koraka kioku komani dia nam kategori nawan di tengah pun ayuh digi nakoya kamna kain nam tapu ayampu ki pun kain nam community mekan. Ayuh pun tiap tu ane pengkain ibu semai rokon dalam telefon. Yohan nara nampan telefon dari suami mewa akhir, tapi rugu awal suami mewa. Nako yang kira kandang anak pe apa nama kakak tiroi gaya pun kan rapu arata iba pun si ono wari kita minis, ainang puan mewa kira arata yerasina musrawai, sinamusrawai kan wanara mewa akhir, ting apa ngaiyo.